Masa itu mana aku wakannya wu? Ii, masa itu mana kabarum? Hari kemarin mana kita izin lemila? Bermama raga guli melila mano? Kino vinyami, kiro wau urian, kia paliwa kirupa, pasaki na yowani, kipiaga kiguian lagi wetu yoni mana marak? Mana mamu tiana o gaga ne ahawinyu, pacero buela marinyu wa. Mana mamu lopana o gaga na ikan liyanyu, pacero buela iyanyu wa.